0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Audah masih lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni. Sebelum meneruskan hiburan pada pagi ini, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: isteri kepada Awang Tasad bin Haji Tamam, yaitu Hajah Nur Zanah binti Haji Muhammad Tahir alias Haji Muslim, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 3

Bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih kepada Huda yang setia bersama Harmony FM. Dalam beberapa minit saja lagi, kita akan beralih ke ruangan mesra Harmony dan rakan setugas Hajah Fauziah dan Edi akan menemani Auda selepas ini. Dan juga Hajah Fauziah dan juga Edi sudah pun berada di konti siaran. Dan cukup sekian saja tugasan Yazid. Saya tinggalkan Auda dengan beberapa buah lagu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, insyaAllah 1 Oktober 2026 pukul 8 malam nanti. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ya baik, 12.17 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas kita Yazid sebentar tadi ya. Dan seterusnya saya Hajar Fawza bersama rakan saya
1: Syed Ismail akan terus bersama dengan Auda hingga 3 petang ini nanti. Sebelum itu kami mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Zuhur kepada Auda kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air ya.
0: Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu asyar petang nanti ialah pada pukul 3.22 minit petang.
1: Baik Auda, terus hantarkan apapun aktiviti Auda di tengah hari ini nanti dan insyaAllah 2 petang nanti setelah sekian lamanya si Edian ini dah berpantun.
0: Betapa. Keluar dari gua.
1: Jangan ku sekarang ditanya banyak pantun ku keluar sekarang. Jangan terkejut ah.
0: Tapi Edi, kita ingin mengingatkan kepada pendengar kita, jangan hantarkan dulu pantun habis kita.
1: Jangan dulu.
0: Masih awal, ditakuti akan berlapis dengan hantaran-hantaran yang lain.
1: Betul.
0: Jadi kami hanya menerima 1.30 minit tengah hari.
1: Jadi bermakna pantun yang akan mula kami bacakan ialah pantun yang dikirimkan pada pukul 1.30 tengah hari.
0: Mana-mana yang awal tidak akan kami bacakan kerana akan dicari dan akan nyorang ke tani, masa pun akan berlalu.
1: Betul.
0: Jadi pastikan 1.30 minit tengah hari dengan tema
1: apa?
0: Bebas.
1: Jangan kita bagi tema. Takut ku sudah.
0: Jangan tema. Aku pun takut.
1: Benar.
0: Pasal sifun ada.
1: Benar.
0: Mianna.
1: Jauh ya.
0: Benar.
1: Dan kepada bis kita yang anak-anaknya menduduki peperiksaan, kami difahamkan juga peperiksaan GCE O level telah pun bermula kemarin sebetulnya. Jadi harapnya anak-anak murid, penuntut-penuntut akan apa membuat dapat membuat yang terbaik dan dapat dipermudahkan menjawab soalan-soalannya.
0: Jadi dengan tenang dan sabar dan pastikan kita sebagai ibu bapa memberikan doa yang terbaik dan juga semangat untuk anak-anak kita.
1: Betul sekali.
0: Ya baik, bagaimana kalau kita mulakan hiburan di sebelah tengah hari ini?
1: Betul. Menerusi Musrah Harmoni, kita dengarkan lagu apa?
0: Sebuah lagu di era tahun 60-an.
1: Belum ku lahir ni.
0: Belum ah.
1: Belum.
0: Kenapalah aku mainkan lagu ni supaya Edi tahu rasanya macam mana jadi orang pop ye-ye.
1: Okey, pop ye-ye. Okey.
0: Karim Jais namanya.
1: Karim Jais. Oi
0: Karim. Baiklah Edi.
1: Terbatuk kurang
0: ya. Baiklah Edi Silitongga, kita berhibur dulu ya.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balurih Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.
2: Ya baik, 12.27 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam, Edi.
3: Terima kasih kepada Auda. Selamat tengah hari kepada Auda yang terus setia bersama kami.
2: Ya, jadi ada hantaran ni kiriman daripada Nadia Batu Marang. Ya. Hidup akan menjadi indah apabila selalu bersyukur. Hidup akan menjadi damai apabila selalu bersabar. Hidup akan menjadi semangat apabila selalu berdoa. Dan hidup akan menjadi tenang apabila selalu ikhlas.
3: Betul sekali. Itu terima kasih dia, Nadia yang berada di Batu Marang. Baik, kita terus berhibur dengan lagu Cintaku hingga ke Ethiopia.
2: Ethiopia jauh tu. Sanggupkah?
3: Sanggup.
2: Sanggup ah, gunung apa?
3: Gunung apa berapi lagi sanggup ku renangi.
2: Ini kan pula lautan dalam. Okey, jom kita dengarkan.

0: PID itu dia.
1: Jangan. Jangan ragukan cintakunya.
0: Jangan monyet.
1: Baik Audra, semoga hari ini dan esok kita dalam keadaan yang aman, damai dan tenteram. Walaupun di situasi yang kita hadapi, macam-macam dugaan kita, betul, kena bersabar, betul, tanpa menyesali. Malah kita bersyukur masih bernafas sehingga saat ini. Itulah kehidupan yang harus kita jalani di muka bumi ini, daripada sukar sih yang berada di tutup.
0: Ya Allah, tidak pernah meletak ujian di bahu yang salah. Ya. Jika kamu terpilih, bermakna kamu mampu. Itu dia kiriman daripada Kak Ros Lambak Kanan. Kita dengarkan sebuah lagu dari Zena Zain.

0: Itu dia idea. Tika naik, tika jatuh. Sejarah banyak mengajar kita arti kehidupan. Betul. Yang akan kita lalui.
1: Terima kasih Ajahdi mengirimkan kita. Katanya mungkin kita belum sepenuhnya jadi orang baik, tapi setidaknya kita menjaga tiga perkara ini, iaitu mata, mulut dan hati. Di mata, tidak memandang rendah.
0: Di lisan, tidak mencaci dan memaki.
1: Yeah.
0: Dan
1: di titik hati, tidak berbangga diri.
0: Itu dia daripada Jahdi. Terima kasih Jahdi. Dan daripada Hajah Bibi katanya, maaf boleh diterima tapi tidak semua luka akan sembuh bila kita memaafkan.
1: Betul.
0: Wah, pedih tu dia.
1: Masya Allah.
0: Okey, kita berhibur lagi.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada orang lain ternyata sama sahaja dengan berbuat baik pada diri sendiri. Hal ini menjadi dasar bagi umat Muslim untuk sentiasa memelihara kebaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7 tentang kebaikan yang perlu dilakukan oleh manusia. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dan kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Secara umumnya, isi kandungan surah Al-Isra ayat 7 adalah tentang berbuat baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan pada dasarnya, perbuatan baik pasti akan berkait semula dengan pelakunya. Maka ketika berbuat baik kepada orang lain, sama sahaja dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini itu dia sebuah lagu dari kumpulan Innuendo.
1: Apa macam mana?
0: Innuendo.
1: Innuendo.
0: Ya, belayan jiwa. Ya, diam adalah yang terbaik ketika hati telah dibuat kecewa. Memilih diam itu lebih baik, tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak pernah menghargai kita. Sebaik apapun kita, ketika seorang sudah berfikir negatif tentang kita, mereka tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang kita lakukan selama ini. Doi, kesian. Itulah kadang-kadang kata ni, apa kata ni mengomen.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya yang penting kata ni diam lebih baik.
1: Diam lebih baik daripada berbicara.
0: Berbicara, betul.
1: Ya, kadang-kadang kata ni diam itu sebab kata ni perlu menjaga hati.
0: Betul. Bukan kerana diam kata ni kalah.
1: Bukan.
0: Kata ni menghargai dan juga menjaga hati.
1: Betul.
0: Betul sekali. Okey, Kak Ros ni dah berhenti ni mengirim.
1: Kenapa ya?
0: Ni apa lagi bertepuk tangan dulu dorang Kak Rosnya. Mendirikan butul. Oh, okey. Ya main ni. Ya menang mendirikan butul. Anu macam di TikTok atu bede.
1: Oh,
0: ha, mana tu ba.
1: Baiklah, kita ni berok dulu. Kiak-kiak dulu dengarkan lagu
0: sebuah
1: daripada.
0: Lagu dari
1: Awi.
0: Awi. Dan satu petang nanti kita ikuti
1: berita perdana.
0: Betul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung.

0: Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Terhormat Mulia ialah Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz, Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka, Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Pasukan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Terhormat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di lapangan terbang antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan, selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Terhormat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Duli Yang Terhormat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sehat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam perutusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun, negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Ini termasuk memanfaatkan aplikasi BruHealth dan sistem BruHims untuk memantau dan mengurus faktor risiko kardiovaskular dengan lebih baik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya, mengetahui nombor kesihatan iaitu bacaan tekanan darah kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung kemarin di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mefaezah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal-jawab. Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Simposium berkenaan dianjurkan oleh Authority Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Negara dengan penglibatan daripada ahli jawatan kuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Antara yang menyertai program Awang Muhammad Aliani bin Ismail, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria, Daerah Blight pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Cerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat, ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp 729-1785 atau 823-9933. Buku panduan acara juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen derma darah yang diadakan Kementerian berkenaan. Kempen dibukakan kepada warga Kementerian Pendidikan dan orang ramai. Separuh jalan di kawasan Taman Permainan Jerudong ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan dengan hanya separuh daripada laluan jalan raya ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama pada waktu sibuk. Sentiasa berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Cawangan Daerah Belait menjalankan operasi usai di kawasan Pekan Belait dalam memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah kedai runcit menjual buku mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kesalahan itu termasuk majikan tidak menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar gaji pekerja dan lebih masa, dan gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan. Manakala, pemeriksaan kedua di sebuah kafe mendapati 1 kesalahan. Majikan didapati mengambil pekerja asing berjawatan pelayan membuat pekerjaan barista. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Devin Mumek berumur 32 tahun memegang pasport bilangan X96-91045. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Sri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Beralih ke berita luar negara. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan terpaksa meninggalkan Timur Tengah setelah mengalami apa yang disifatkannya sebagai serangan besar dan tidak akan memasuki melangkaui Laut Arab. Laut Arab meliputi Semenanjung Arab ke India di timur merupakan laluan maritim penting yang membawa ke pesisir Iran dan Selat Hormuz. Sejak perang bermula pada Februari lalu, laluan perkapalan strategik tersebut membawa kira-kira 1/5 minyak dan gas dunia. Menteri Luar Iran kemarin berkata negaranya telah memaklumkan Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemimpin tertingginya bagi pembukaan Selat Hormuz. Polis Britain menjalankan siasatan sama ada individu yang bertindak bagi sebuah negara luar terlibat dalam rancangan untuk menyerang sebuah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Syarikat namun berkata 5 suspek yang ditahan akan dibebaskan dengan jaminan. Kelima-lima lelaki tersebut kesemuanya warga negara Britain dalam kalangan umur 20-an ditahan pada Ahad lalu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei. Darussalam.

Ya baik, 1:15 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat tengah hari semuanya. Ya, terima kasih masih lagi bersama kami di Masra Harmoni di sebelah tengah hari ini. Ya, selamat kembali bertugas untuk yang bertugas di sebelah tengah hari waktu negara di negara Brunei Darussalam. Di sebelah petang waktu pejabat bermula pada pukul 1:30 minit tengah hari.

0: 1:24 minit tengah hari.
1: Betul. Lalu kita berhibur dengan lagu daripada Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Jadi kepada Auda yang ingin menghantarkan pantun-pantun Auda, Auda boleh hantarkan pantun Auda ke talian WhatsApp kami di 8333941 pada pukul 1:30 minit petang.
0: Ya.
1: Tengah hari ini.
0: Tengah hari. Nanti. Ada yang menghantar sudah awal tadi, tidak akan kami terima.
1: Betul.
0: Kerana akan kami terpaksa kami mencari lagi ni sampai ke bawah. Banyak sudah.
1: Hantarkan
0: ni.
1: Lagi sekali.
0: 1:30.
1: Betul.
0: Sekejap lagi. 6 minit lagi. Okey, daripada Nancy Moore, apa ni Adi? Kita datang ke dunia orang sambut. Kita meninggal dunia orang hantar. Berbuat baiklah dengan semua orang.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita dengarkan lagi ya. Lagu Yuna. Terukir
1: di bintang. Jika

0: www.sbs.com.my/bahasa-malaysia.gov.bn.
1: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Ya, 1.38 minit tengah hari. Jangan lupa 2 petang kita ada segmen berpanturi ya. Ya, habis kita boleh sudah menghantarkan ya, bermula pada 1.30 minit tengah hari. Dan kali ini tema kami adalah tema bebas. Ada yang bertanya tadi, apa tajuk kali ini? Temanya adalah bebas. Sial saja.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkan

0: Tai Bawa Baldi. Hari ini saya bersama DJ AD.
1: Wow, cakep. Petang-petang pergi ke kebun. Pergi ke kebun memetik periak. Seperti biasa hari Selasa kita berpantun. Bah, apalagi hantarkan pantun bis kita.
0: Mantap. Apa khabar?
1: jangan bah.
0: Seperti yang kami maklumkan, berpantun ria kita menerima dari WhatsApp bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari.
1: Betul.
0: Bukan dah mau baca banyak nyata. Jadi kalau ada bertinggalan, ada yang marah, kenapa pantunku tidak dibaca.
1: Kukira-kira tadi, kukira-kira ada kira juga 100-200 penyertaan.
0: Alhamdulillah. Artinya AD jual murah. Sale, cheap sale.
1: Peminat-peminat Jepawa tu banyak wah.
0: Mantap. Okay, jadi AD seperti biasa, tajuk kata ni adalah Bas.
1: Jadi bis kita mau apakah janji ada pantun, janji 2 karat kat 4 karat ke 6 karat ke.
0: Tapi yang penting tidak menyakiti hati orang lain.
1: Betul.
0: Kita ni tidak apa ni menyindir dan sebagainya. Kita cuma berpantun ria. Baik, kita dan

0: buang masa ni, Di.
1: Jangan buang masa. Pasal banyak sudah ni kata ni kan baca daripada Hai. Di sini katanya pantun pertama, ayam masak kunyit sedap sekali. London cake juga boleh tahan.
0: Masakan si Anu tadi ni, si Azita.
1: Hari Jantung Dunia diingati. Jadilah permakanan, jagalah permakanan, jaga juga kesihatan.
0: Buah kembayau dikikis-kikis.
1: Kembayau.
0: Dikikis-kikis hingga nampak isi. Okeylah senyuman yang manis agar wajah nampak berseri-seri.
1: Baik.
0: Jadi pandai?
1: Kembayau. Apa? Kembayau? Pandai?
0: Pandai.
1: Pandai mendengar?
0: Wah, dah pandai makan.
1: Pandai.
0: Rugi, lemak sekali.
1: Rugi. Okey. Buah durian dibuatkan bubur. Campur santan, sagu dan kacang.
0: Lapar, okey.
1: Kalaulah kita ikhlas dan jujur, selamanya kita akan dikenang
0: orang. Kiriman orang daripada Hai.
1: Benar.
0: Okey, ini seterusnya katanya ayam berkokok di atas atap. Ngam, matahari naik mengeluarkan cahaya. Wow, kerja tulus, prestasi mantap, perkhidmatan awam terus berjaya.
1: Mana lagi? Ada lagi pantun?
0: Ada, yang kedua.
1: Okey, sekejap.
0: Kiriman daripada Imran Hak Mengkubau. Hak Mengkubau. Tahu? Nina, di dalam
1: sungai ya. Okey. Di dalam sungai ada buaya. Sayang pelanduk dimakan
0: ngam. Dimakan mati.
1: Dimakan mati. Mana itu? Kecap. Dermula. Oh,
0: lagi
1: melompat
0: sekali,
1: ya.
0: Gustan.
1: Okey. Dalam sungai ada buaya. Sayang pelanduk dimakan mati. Berjarih dahulu
0: sebelum
1: berjaya. Kelak manisnya kelak dinikmati.
0: Nah, Imran Hak.
1: Imran Hak.
0: HAQ. Okey, kita beralih kepada Sukarse. Ada?
1: Baik, ada.
0: Okey, saya bacakan. Pintu dan tingkap ditutup rapat kerana asap jerebu boleh masuk tanpa ketara. Bila bercakap, biarlah bertempat agar yang mendengar tidak sengsara.
1: Sini jalan, sana pun jalan. Tengah-tengah bunga raya. Jangan suka merayau
0: Di jalan
1: malam-malam, ia bahaya.
0: Ada lagunya ni. Sini jalan, sana pun jalan, tengahlah tengah. Tahu eh, hati kasih sudah pun dicurah. Sayangnya engkau tidak menerima. Ku cari engkau tidak tahu ke mana arah. Sampai malam tidurku tidak lena. Sukarse tutung kusionnya.
1: Ini hide my name nya. Please hide my name.
0: Namanya Jejaka Dapur.
1: Jejaka Dapur.
0: Jejaka dapur.
1: Oh sayang. Engkaulah jejaka dapur. Pergi ke sungai menangkap ikan. Ikan ditangkap guna bubu. Harap cuaca selalu hujan. Semoga baik, hilanglah jerebu.
0: Selepas bertugas nanti menyotok. Jangan dadak. Kami ini peringat ni. Jejaka soto.
1: Nombor kita kami ada.
0: Jangankan lari. Dah kuasa lari tu. Apa khabar DJ berdua? Semoga sihat. Alhamdulillah, Eddie is back. Kiriman peminat setia Harmoni Pernah All Track from keluarga.
1: Nian. Hari kedua suku kerajaan ini.
0: Hari kedua. Okey. Bukan minti. Bukan minta resepian ni. Adi sudah kusa. Kat London. Kata Yazid tadi kat Londonnya belum siap lagi.
1: Masih
0: lagi di open. Jadi nanti akan men-share katanya.
1: Anilah. Pantun dari Ajah Bibi. Beli tenggiri, masak kari. Selamat bersiaran DJ Eddie. Hajah Fauziah di tengah hari.
0: Bagus eh. Dua karat. Okey, ini pantun daripada My Virgo, Kampung Air Bolkiae. Bunga melati harum baunya, disusun indah di atas meja. Kesihatan diri paling utama, hidup tenang sentiasa ceria.
1: Tinggi terbang si burung nuri, hinggap sebentar di dahan jati. Senyuman ikhlas penyeri hari, kawan dan taulan suka mendekati.
0: Yang ni suka mengantarkan orang. Kalau boleh hantar seorang-seorang cinta. Si Phil pulang kampung air Bolkiae. Tenang air di Teluk Brunei, sampan berlabuh di tepi muara. Moga hidup kita aman dan damai, sentiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Betul. Kain tenunan warisan bangsa disulam indah berwarna-warni. Saling menyayangi sepanjang masa, mengerat kasih sesama kami.
0: Terima kasih DJ dan Erwan. Erwan Edi.
1: Erwan Edi.
0: Ya, bukannya Erwan Rino ni nyintar. Ya, ni Erwan Edi. Sedang beraksi. Okey, ni Mahdini. Nombor Satu saya baca ya.
1: Okey.
0: Mencari bunga pohon bidara di

0: Buah sarang pohon tempua, salam sembah pembuka bicara. Selamat petang buat pendengar semua.
1: Selamat petang.
0: Cikgu.
1: Kuih bingka, kuih semosa. Makanan ringan tidaklah berat. Sentiasa ingat keadaan semasa, jaga kesihatan, sentiasa sehat.
0: Telah lama kucing berlari. Ngoleh tu dari dulu kan deh. Dari ku sekolah.
1: Apa telah lama?
0: Oh, telah lama
1: yang ku tahu
0: berlari.
1: Telah lama ku akur dengan kehendakmu.
0: Kan apa ni, 2-3 kucing berlari kan? Jadi ni telah lama kucing berlari. Benar je tu. Dikejar orang badan berpeluh.
1: Oh, benar. Mun dia berpeluh dia berlari tu kita.
0: Berpeluh je bulunya. Sudah lama saya menanti kabar tidak berpesan pun jauh. Doi malam tu. Kesian juga ada kabar berita. Duk mana dapat, kau kian?
1: Dah aku dapat anu ya.
0: Oh, dah ada kabar berita.
1: Kalau ingin pergi ke hulu, jangan lupa berbata bahulu. Kalau biskit, kalau Mahdi ni
0: kan tahu.
1: Mau inginkan bertemu, pergilah apa?
0: Kawan biru.
1: Meminang. Entah deh.
0: Pergilah dok, kawan biru.
1: Mana saja tak kita.
0: Meyatok bunyinya.
1: Lupa kok.
0: Satu pantun, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah ia kehidupan. Jaga batas, jaga maruah. InsyaAllah ada harapan. Ayub Bukit Sibanging.
1: Ada lagi? Ini lagi. Banyak lagi.
0: Banyak. Intan Baiduri.
1: DJ.
0: 2411.
1: Dari Intan Baiduri. Okay. Satu, sila. Di halaman menjemur.
0: Sagu.
1: Di halaman menjemur sagu. Sagu dimakan si burung pipit. Jangan bimbang, jangan ragu. Kehendak Allah beroleh
0: cicit.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, cucu sudahkah? Cicit dia lagi.
1: Masya Allah.
0: Ikan dan ayam sedang dipanggang. Makan malam di halaman. Adat lama jangan dibuang. Adat Melayu zaman berzaman.
1: Makan.
0: Begitu.
1: Begitu. Makan kuih cucur di badak.
0: Wow.
1: Sesiapun. Air teh di dalam cawan.
0: Oh, Allah.
1: Bercerai kasih bukan kehendak. Itu adalah takdirnya Tuhan. Ya, terima kasih DJ. Masya Allah.
0: Ini tengahnya.
1: Oh, ini tengahnya mana?
0: Nanya tengahnya. Assalamualaikum padianku tersayang.
1: Waalaikumsalam pulang.
0: Waalaikumsalam padianku juga. Sayang mana aku ni nyomokan kawan ni.
1: Apa khabar?
0: Nina, apa khabar? Aku baca nombor satu. Adik Idim baca nombor dua.
1: Bah, apanya?
0: Babais tasa mengantuk. Babaris merasa tak? Sebelah. Babais tasa mengantuk. Taus mandi di kolam renang. Exercise lapos breeze walk. Taus menyantai di pantai Siandang. Kedua.
1: Si Saugi sukan begusti. Sakit pada aku ya. Kalah.
0: Sukan begusti.
1: Kalah.
0: Menapi.
1: Patang ani makan uti bercacah kopi.
0: Oh. Contoh tajah 3C. Dia mau naik ni ke dia. Walaupun yang pas apa. Oh, si Sauge. Mukanya si Sugi. Sauge namanya teh. Yang ni bagus teh. Kalah. Menapi. Patang ani makan uti. Makan uti bercacah
1: kopi. Nyaman tu.
0: Memalak mata aja Ajiano. Aji apa dah anu Ajiano in the house ni.
1: Anu, Aji Yahya.
0: Aji Yahya in the house. Memalak matanya.
1: Bana
0: nyamu. Nakasta padiannya mencari tempat makan.
1: Okey.
0: Bah.
1: Kita ni baca lagi. Puasa yang menanam ubi. Emas juga dipandang orang. Puasa yang menabur budi. Amanati astagfirullah.
0: Emas juga yang dipandang orang. Oh, bulan mana bintang atas puncak kayu arah.
1: Oh, bulan di mana kau berada.
0: Oh, tuan mana menghilang dalam dapur atas para. Oh, ya Allah. Dalam dapur tu masak tu. Bah, ketiga.
1: Balik dari kota kan?
0: Aha.
1: Balik dari kota, beli tudung saji. Baik tutur kata, semua orang puji.
0: Hai malam gelap gelita, pasang lilin jalan ke taman. Sopan santun budaya kita. Jadi kebanggaan zaman berzaman. Norazmi dari?
1: Tutung.
0: Ajah Gus ni, nombor satu.
1: Bah, silakan.
0: Mencapai cita-cita umpama bukit didaki, tidak semua orang ada gaji, tapi Allah beri rezeki kerana Allah telah berjanji. Kedua.
1: Baik. Yang kedua di sini kejap.
0: Tanam bidara.
1: Oh.
0: Ada?
1: Tanam bidara.
0: Okay.
1: Tanam bidara di bukit tinggi, mati dipijak anak badak. Okey. Melihat sang bangau sakit gigi. Galak tertawa penghulu katak.
0: Banyak ditanam si buah manggis, lebat ditanam si buah jogos. Cacak ketawa sampai menangis melihat kucing dikejar tikus. Waduh. Out tua, terbalik benya.
1: Mengapa ya?
0: Okey, dua kali sudah dikirim.
1: Tak, okay. Pasal aku terstakat tu ia ada dibaginya rose dia, flower dia.
0: Terstak.
1: Nina, apa tu?
0: Hasni. Dapat?
1: Gambar.
0: Petang tanam, pokok nangka. Tanam tepi pokok kari. Hidup kita hanya seketika. Janganlah menyombong diri. Ada?
1: Teruskan.
0: Beli biskut untuk dimakan. Makan bersama buah rambutan. Jangan takut berbuat kebaikan. Takutlah untuk melakukan kejahatan. Bakar satar, masak pengat. Masak pengat, tambahkan ji. Masa berputar.
1: Pengat.
0: Masa saya speaking London.
1: Pengat.
0: Masa berputar setiap saat. Tepati masa tunaikan
1: janji.
0: Janji tau.
1: Janji. Okey, janji. Lepasan ni lagi kita nyum baca.
0: Ada lagi.
1: Ada
0: sebelum
1: lagi kah?
0: Sebelum 15. Ya?
1: Mana?
0: G-boy.
1: G-boy.
0: Ya, sila.
1: Itu dulu lah. Lepas tu aku tanya baik Ibora. Buka phone. Buka phone. Scroll.
0: Buka pintu.
1: Buka phone, scroll TikTok. Jangan lupa solat 5 waktu. Dunia maya hanya hiburan. Akhirat itu tempat sebenar.
0: Nombor 2. Makan nasi lauk sambal. Minum air es teh tarik. Kawan baik bagai emas. Susah senang tetap berbakti. Ngam ni je boy. Baik tetani usai tengok. Masak nasi lauk. Lauk emas lah, lauk apa? Lauk mas ujungnya apa?
1: Mas.
0: Masak nasi lauk emas. Dia dapat mas.
1: Masak nasi lauk rabus.
0: Dia dapat je bus je.
1: As janji ada s.
0: Masak nasi lauk betangas. Minum air es teh tarik. Kawan baik bagai emas. Susah senang. Hidup. Baik. Dia dapat ah. Okey, artinya yang benarnya kalau buat pantunan ni, satu temunya 3, 2 temunya 4.
1: Ia macam pembayangnya, pembayangan
0: dan maksud,
1: pembayangnya. Contoh.
0: Contoh.
1: Okay.
0: Seterusnya ID 2211.
1: Mana? 2211.
0: Ada.
1: Ini kena pergi ke dusun ni. Ngam ah? Okey, pergi ke dusun memetik rambutan.
0: Alah sayang.
1: Rambutan merah, manis rasanya. Musim buah membawa kenangan. Berkumpul bersama, riang suasana.
0: Pohon durian tinggi menjulang. Buahnya lebat jatuh ke tanah. Musim buah datang menjulang. Hati gembira tiada terkata.
1: Nah, okay. Yang nyaman tu musim
0: ada
1: buah
0: lagi
1: hati.
0: Dua kita ni habiskan dulu sebelum kita ni berhebor.
1: Okay.
0: Petang hari cuaca ceria. Duduk bersantai di tepi laman. Bersama DJ Pau dan Eddie yang ceria. Berpantur yang menceriakan pendengaran.
1: Nah
0: hujan.
1: Hujan renyai-renyai. Okey. Hujan renyai-renyai, nyaman terasa. Angin bertiup sajuk sekali. Sejuk sekali. Hajah Fauziah dan Edi memang luar biasa. Buat pendengar ketawa sampai lupa diri.
0: Adeh. Waduh.
1: Jangan bis kita.
0: Jangan cungat. Jangan cungat. Salam dari Helma Katok. Terima kasih Helma. Badu bertingan ni tadi baca sekarang ah.
1: Bah.
0: Bagaimana
1: kita
0: kalau
1: lagi?
0: Kita berhibur dulu sebuah lagu di era tahun 50-an.
1: Bis kita boleh hantarkan lagi pantun-pantun bebas. Ke telefon WhatsApp kita 8333941.
0: Ini khas untuk yang bernama Siti Khatijah. Oh Khatijah, hey. Jah Majal.

0: Ewah.
1: Ewah.
0: Tani joget sikit.
1: Eh.
0: Ewah, potong deh, potong. Potong.
1: Aku nak dapat ni bergagak eh. Bergagak. Ewah. Anak itik. Anak itik. Ah, okey. Anak itik
0: ah. Nak itik kan. Anak itik.
1: Bukan saja anak itik, bukan selati saja yang mau. Yang mau. Anak itik pun mau tu. Anak itik jalan di padang. Makan umput.
0: Anggo-anggo.
1: Tanda adik rindukan abang, aing diminum
0: payah
1: ditagok. Ai.
0: Ai, jalan mudik membawa paku. Ambil pendidik penunu sabut. Kudanga adik rindukan abang, bumi kolomak tak asa ambut. Anu ni namanya Banih Kedayan. Mudah-mudahan terlurus sah kata ni baca tu.
1: Benar eh.
0: Takut kami delus.
1: Sah aku ni bukan darah Kedayan.
0: Oh, aku pun bukan darah Kedayan.
1: Babahku Kedayan pulang
0: kan. Iya.
1: Ndak pandai ku apa melogatkan Kedayan.
0: Artinya darah Kedayan sudah tu. Nyenang aku nja.
1: Tapi ndak pandai berbahasa Kedayan.
0: Tapi itu boleh diterima tapi jangan tadi dengar aku nanti.
1: Okey.
0: Boleh diterima persetujuan Kedayan tu.
1: Terbang hinggap si rama-rama, hinggap di pohon jambu. Lama sudah tidak bersua di pentas
0: pantun ria.
1: Pantun ria teman berteman kita bersua.
0: Bolehlah dari Okay, ni apa ni? Gambar ke tu?
1: Gambar apa tu di antaranya tu? Lagu.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah

lama tersimpan dan mansuh tanpa auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri auda dan keluarga. Simpan ubat auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemedulian, bahkan memberi kesan positif di mana auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesihatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat auda, tanggungjawab auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

Baiklah, 3.35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini hari Selasa. Apa kabar Auda pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kurang sehat pastikan untuk mendapatkan rawatan secepat mungkin. Terus kita bersama di pertemuan kita, insya Allah saya akan terus menemani bis kita hingga jam 6 petang memulakan jam Abdillah.

Ya, sebuah lagu daripada Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir, memulakan pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang bertugas mempertugas hati-hati, yang memandu juga hati-hati kemanapun haluan. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin terlalu sibuk dengan kerja-kerja ataupun tugasan yang diberikan. Apapun, hati-hati dan konsentrasi kita ketika melakukan tugasan. Sebuah amanah yang diberikan, semestinya kita kena lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan.

Kalau anda ada sesuatu yang perlu kita fikirkan untuk dilakukan, maka lakukanlah. Jangan ditangguhkan ya. Takut kalau kita tangguhkan kerja-kerja kita

Eh, Dria, data usah diturut kata hati. Udah, hidup memerlukan pengorbanan, ya. Pengorbanan pula memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Seterusnya, lagu dari Iklim.

Ya, itu dia perlu cerah. Iklim Gerhana Cinta Luka. Ada apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna andainya kita tidak mensyukurinya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat

Oke, itu dia. Berlalu sudah. Exist di rantai digelangi rindu. Pada setiap hari mungkin bukan hari-hari yang terbaik, namun perkara terbaik pasti ada pada setiap hari. Kita renungkan mutiara kata. Terima kasih kepada Anda masih lagi bersama kami di Harmony FM. Harmony FM pastinya mengiringi apapun yang habis kita lakukan, perjalanan atau melaksanakan tugasan atau membuat kerja rumah. Harmony FM tetap bersama habis kita.

lagu-lagu yang cukup populer ya di era 80-an 90-an. Jadi rata-rata yang mendengarkan pasti akan apa? Menyanyi bersama ya. Sing along. Berlalu kasar memburu impian.

Pada bacaan PSI untuk hari ini setakat jam 4 petang, Brunei Muara 50, Light 42, Tempurung 13, Tutung pula 18, semuanya dalam keadaan di tahap yang cukup baik.

0: membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak, diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Mega, ya, Nina Karina. Ada jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena Allah memberi setiap orang jalan cerita yang berbeza. Ada masih lagi di perjalanan, hati-hati kemanapun destinasi. Semoga selamat sampai. Konsentrasi ketika memandu, bertolak ansur, dan lemparkan senyuman yang paling manis untuk rekan-rekan pemandu yang lain. Karena senyuman ada pastinya membawa kebahagiaan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, sebuah lagu dari Nurul Kerana Terluka. Assalamualaikum DJ katanya. Lagu Nina Kerina tadi itu ya, dari Mega. Ini juga Indah Well Done, Indah Tahku Tahu tuh. Thank you DJ katanya. Terkeremaja ku berbalik katanya. Kawanku on air membagi lengap-lengap mendengar lagu-lagunya yang diputarkan. Bukannya haba tuh. Padian gitu ya. Aku ada cerita DJ Helmi nomor 1 katanya. Dan lagu-lagunya pun cantik-cantik. Gua sayang sama lu katanya. Teruskan dengan Otai. On the way balik katanya. Jangan laju bro.

Itu dia benar sudah screen Bila Cinta di Dusta. Assalamualaikum DJ katanya, semoga ceria dan sehat selalu. Mantap lagu-lagu diputarkan, mengimbau semasa waktu sekolah di era 90-an katanya. Rasa nak menangis. DJ katanya lagu-lagu diputar DJ putarkan itu teringat banarwanya 30 tahun lebih dulu. Waktu sekolah rendah sampai menengah katanya. Mantap DJ, mantap. Oh, nah teringat tah bertanding kroke lagu Nurul. Lagu Nurul lah ni katanya, kapus-kapus eh nya belagu tapi nombor satu. Cuma anda boleh nombor satu tu. Assalamualaikum DJ. Ha, lawa-lawa lagu kita petangan ni. Bekroke ku sorang-sorang dalam kereta sambil menunggu anak keluar kelas. Ha, sedia buka lirik lagu katanya. Daripada Azif Fazil di Lumut eh. Hati-hati habis kita yang di perjalanan. Ini lagu dari Umbrella. Ramalanku benar belakang.

0: Berdoa semoga rohnya dicucur di rahmat. Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

sebagai panduan kita bersama. Masa waktu kita menaikkan semuanya pada tahun Isya ialah pada pukul 7.22 malam. Ini akan bersama lagu dari Kepulauan Hijaz dengan lagu

Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita ni dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar. Bersama saya Bang Ron in the house.
1: Dan Kak Atul alias Maci Diva.
0: Wow. Alhamdulillah Atul. Bersua kita ni lagi di minggu keempat bulan di bulan September.
1: Jadi pelbagai informasi yang sudah kita kongsikan daripada minggu ke minggu, ini minggu keempat, insyaAllah ada lagi yang akan kita berikan maklumkan khusus untuk pendengar-pendengar kita.
0: InsyaAllah.
1: Baik, kepada para pendengar, Rentak Retro boleh bis kita dengarkan melalui Harmony FM dan
0: melalui RTB Go. Klik di sana rangkaian Harmony. Aha, bis kita akan mendengar celoteh-celoteh saya dan juga si dia.
1: Si dia itu siapa?
0: Katul siapa lagi?
1: Aulah.
0: Akan sparring lah.
1: Sparring ah?
0: Yes, apa-apa.
1: Dengan sparring ini kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Marun sendiri macam mana kabar-kabarnya? Yes,
0: sudah tentu kabar yang baik sekali.
1: Baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah minum kopi?
0: Sebelum ini
1: Sudah.
0: Semasa ini belum.
1: Supaya tidak kelap mata, bah.
0: Iya, tahu. Bukankah waktu-waktu petang macam ini?
1: Bari kelap mata.
0: Benar. Terutamanya sekali kita ini bagas lunch.
1: Yish.
0: Kadang-kadang.
1: Banyak tadi makan.
0: Macam aku dah pulang.
1: Indah. Diet.
0: Bukan diet. Aku dietku diet sihat. Sportman ini mesti
1: kan?
0: Diet yang sihat sebenarnya.
1: Ada lagi yang bawa bakul waktu itu.
0: Come on lah.
1: Siapa lagi kamu angkat bakul tadi?
0: Nah. Kan? Atul mana jom memuji aku?
1: Indah. Indah, so aku tak ada puji.
0: Oh, mana juga.
1: Kan? Indah
0: sebenarnya Atul ni juga ialah sport woman.
1: Dikit-dikit saya dikit. Dah aku ngakan tu.
0: Iya tak?
1: Sedikit sejak. Sebab banyak malasnya tu. Tapi makan tetap jaga.
0: Yes.
1: Makan tetap jaga.
0: Pemakanan itu sebenarnya kita ni jaga. Itu satu daripadanya kesehatan kita ni. Kesehatan ini perlu kita ni pantau, kita ni jaga-jagai. Kepada yang pendengar-pendengar di luar sana, mana yang kurang sihat atau? Bawa tetap jumpa doktor.
1: Dapatkan rawatan.
0: Yes.
1: Kalau sudah kena bagi ubat itu, jangan makan sukati. Lihat juga macam mana cara kita ni kena arahkan. Kalau makannya sebiji-sebiji saja. Tapi nya, awalnya nama wayak je, nama ngasih sebiji itu. Tambahnya dua.
0: Itu tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Boleh. 6 jam selepas satu.
1: Pandainya.
0: Jangan sekaligus.
1: Baik, Juan dulu menyampuk awal-awal. Kalau indah, malum lagi habis cakap kunya.
0: Iya tu.
1: Mana kan tu? Suka bakal menyampuk-nyampuk kata.
0: Nah, aku meluskan dikit saya. Kadang-kadang aku ini meluskan pandai je ni.
1: Kadang ia boleh melimpang je dah.
0: Itulah. Okey, atau sebelum kita ni lebih jauh lagi, bukan berjalan.
1: Tidak berjalan.
0: Bercerita kan, dalam rancangan ini.
1: Sebab kita ini mana mau berhenti ni kalau cerita. Tidak
0: sebenarnya. Atau pasal aku menyuh anu dulu. Kan kita ni rehat-rehat.
1: Berehat dulu santai-santai.
0: Mendengar lagu. Okey ya.
1: Lagu apa tu?
0: Sebelum kita ni mendengar lagunya, biar ia peserta ni kang mengenalkan dirinya.
1: Okay.
0: Siapa ia kita ni dengarkan selepas ini. Rentak Retro
1: Evolusi Suara Pendengar.
2: Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Akbar Salim. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar, hanya di Harmony FM. Semoga

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah.
2: Mantap. Power.
1: Atu power.
2: Isabella.
1: Isabella. Yang dipopularkan oleh Search.
2: Tahun bila tu?
1: Tahun 89. Album Phenomenal.
2: Wish. Orang lama.
1: Indah, kata ni kaji.
2: Remaja. Zaman remaja. Berapa umur
1: aku tu? Aku masa ni kakak lagi umur aku dewasa lah.
2: Kalau
1: masa lagu ni aku remaja.
2: Remaja, ani dewasa.
1: Ani masa ni dewasa.
2: Dewasa.
1: Artinya batah lah aku tu.
2: Dek, kadang kalau kata beritahu, kadang kena kira tiap umurnya berapa. Masih muda. Jiwa tu masih muda.
1: Kan lawak kan soalnya tu.
2: Lawak.
1: Oi.
2: Ngamta lagi dengan boleh, lagunya.
1: Apa boleh berkembang lebih maju dah sebenarnya. Ke hadapan lagi kalau ya
2: ada peluang membuat album.
1: Yes, satu daripadanya khusus vokal mesti ada. Sebenarnya berlagu ni.
2: Pitching
1: segala tempo tu mesti ada sebenarnya.

0: Ini betul apa pitching yang disebut tanyakan? Mendengar orang lawa berlagu.
1: Isabella. Isabella daripada Akbar Salim.
0: Tapi kan sebenarnya lagu tu, lagu tu kalau masa ni, okay, anak-anak yang belum lahir masa tu pun lagu tu tetap menjadi orang tadi siulan.
1: Mana? Pasal lagu-lagu sana, lama ni, lagu-lagu boleh dikatakan evergreen.
0: Benar.
1: Iramanya senang. Mm-hmm. Sebenarnya senang dijiwai.
0: Lagipun lagu-lagu lama tu nyaman didengar.
1: Iya tahu.
0: Yang dulu tu bah. Macam
1: masa ni bukan nyaman, iya nyaman, tapi ada, mau kepada masa ni genre-nya tu dengan generasi yang kangen ni kan.
0: Masa ni.
1: Macam kita ni generasi kita ni yang dahulu.
0: Benar.
1: So, tani bezakan dengan kangen ni ia berbeza. Mm-hmm. Kalau generasi kangen ni ia mendengar muzik yang generasi kangen ni.
0: Lagu-lagunya yang modern.
1: Yes.
0: Ya, orang kata ni lagu tu macam ada kejiwa.
1: Ya toh.
0: Dan ada lawa kejiwa, kejiwang.
1: Ya, kejiwang.
0: Kejiwang. Boring juan ada soalan ya.
1: Atuh Kang, soalan tu aku kan bacakan biodata dahulu. Alam tu pembacakan. Ilik-ilik dulu kan bayi soalan ni mah.
0: Au basa. Elon
1: sao jo kan manu ke depan.
0: Lama anda mengacau kan dengan soalan-soalan atu bah.
1: Mantang-mantang soalannya itu nak kita jawab. Cukup lagi jangan ulahnya. Elek-elek, ane akuan bacakan data dahulu ah.
0: Cuba
1: kang bagi soalan.
0: Berkenalan tadi dulu.
1: Nama panggilannya Akbar Salim toh. Aku macam
0: Akbar Salim.
1: Ia mesti ada.
0: Ya, nama tu sudah. Nama tu sudah ada tu.
1: Nama tu mesti disebut bisai. Akbar Salim.
0: Bersama Akbar Salim.
1: Yes. Umur kan masuk dewasa, tapi kakak remaja lah. Pekerjaannya di sektor kerajaan lah ia bekerja.
0: Okay.
1: Ia berasal daripada Daerah Bonai Muara juga. Minggu lepas Daerah Bonai juga.
0: Ini daerah Bonai Muara juga.
1: Mana
0: tahu minggu-minggu akan datang daripada daerah Tutong.
1: Yes.
0: Lait.
1: Yes.
0: Tamborong.
1: Ya, yeah, ketanian ketani seru ya. Mana
0: mana orang sana.
1: Penyanyi-penyanyi daripada ketiga-tiga daerah
0: lain.
1: Hobinya bernyanyi, bermain muzik, terutamanya main sekali gitar.
0: Patutlah lagu Isabella.
1: Yes. Pencapaian dalam nyanyian, ia masa mengikuti audition Bintang Harmoni tahun 2024 sama tahun ini 2026.
0: Okay.
1: Serta masa mengikuti audition Akulah juga tahun 2025.
0: Okay.
1: Ia mula berkecimpung dalam bidang seni suara umurnya 13 tahun.
0: Ish.
1: Zaman Islam dan Datu Awi dan juga Aming Spring itulah artis idolanya. Lain-lain bakat ia bermain bola.
0: Main bola.
1: Itulah setakatan biodatanya.
0: Okay. Akbar Salim.
1: Yes. Kita kalau menjiwai lagu tu, Isabella tu, ada cerita apa tu si Isabella tu?
0: Ada ceritanya.
1: Mungkinlah, aku nak tahu.
0: Kalau diceritakan takut panjang.
1: Jangan dipanjangkan.
0: Pindekkan.
1: Pindekkan saja.
0: Pindekkan.
1: Kalau tahu lah.
0: Anda tahu. Yang
1: okay,
0: tahu saja ia menjadi
1: siulan.
0: Siulan.
1: Siulan apa remaja yang dahulu lah. Sesudah itu, kalau sudah anda ada pasal lagu ni, kita ni move kepada segmen kedua.
0: Aula.
1: Soalan teka-teki.
0: Teka-teki gagas tu ni kan mana ke Abang Ron ni.
1: Jangan aku diteka ya. Tahu je sudah aku ni siapa. Dan aku bilang diteka.
0: Kan membagi teka-teki arah Abang Ron.
1: Okay.
0: Sabar, bang, meluruskan dulu.
1: Okay.
0: Bang. Kan.
1: Indah kadang-kadang anu ni.
0: Ya gegaran tu gegaran. Ya gegaran sama semangat kan membagi teka-teki itu.
1: Sama ada aku ni jejak daman matulah. macam yang minggu lepas.
0: Ya jejak pilihan katanya. Mana kan tu?
1: Ya awal jejak pilihan lepas tu jejak. Okey. Soalan.
0: Soalannya.
1: Bah.
0: Dalam banyak-banyak sate, suka makan sate?
1: Wahai. Aku suka makan sate kalau kena bagi pri.
0: Sebab kalau pria tu
1: paling nyaman.
0: Ngam. Ngam lagi dengan perut lapar.
1: Hey.
0: Tapi soalanku kena tu.
1: Okey, teruskan.
0: Baru je bertanya suka makan sate. Okey.
1: Okey.
0: Sate jenis apa yang paling panas?
1: Sate ya? Sate paling
0: panas.
1: Okey, paling hangat dah. Apa nih? Sate lah.
0: Sate.
1: Apa saja satenya lah.
0: Apa saja satenya.
1: Siap pun. Okey.
0: Cuta. Hey, ya mesti kuah kacangnya pelikat nih.
1: Sate paling hangat lah.

0: angko mikir-mikir kan.
1: Ya mesti ada ketupat lagi. Mm-hmm. Ya Allah.
0: Ya toh. Okey, soalan ku.
1: Okey.
0: Jangan lu kan cemat tu. Tak ada soalan ku ni.
1: Okey. Okay.
0: Soalan ku ni dah jo senang, dah jo susah.
1: Okey.
0: Soalan ni lebih kepada anulah. Kepada alami lah, alami.
1: Alami ya.
0: Okey. Banyak-banyak kampung di Brunei lah, di Brunei lah, di Brunei. Banyak-banyak kampung. Kampung apa yang kalau kita ni bangun, kita ni takut? Kampung kita ni bangun, kita ni tidur lagi kan.
1: Uh-huh.
0: Sekali bangun, kita takut. Takut.
1: Kampung apa?
0: Ah.
1: Ya, okay. Ya kampung apa tu? Kampung di bukan kampung air lah.
0: Di Brunei lah, jangko.
1: Maksudnya kampung air ke?
0: Enggak, aku kan betahu sana. Tahu tiga. Ani di Brunei ya, kita ini.
1: Beri takut.
0: Kong lebih lah. Cuma tu. Jangan tak pernah fikir lo kang mikirkan ni nak kata ni. Dengarkan dulu lagu kedua yang akan dipersembahkan oleh Akbar Salim ni, iaitu Takdir dan Waktu.
1: Uish.
0: Yang dipopularkan oleh kumpulan Mega. Tani dengarkan. Rantau Retro,
2: evolusi suara pendengar.
3: Rantau Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Takdir dan Waktu
2: daripada Akbar Salim
1: mengisi lagu kedua pada petang ini.
2: Betul. Lagu atau
1: kenapa ya lagu tu?
2: Atau tadi kan Isabella, lepas satu Takdir dan Waktu.
1: Nah, macam kata tu macam ada sejarah lah.
2: Ada eh. Sejarahnya
1: laguan,
2: ialah
1: laguan ni lah.
2: Indah pulang.
1: Mana tahu ada menyentuh suasana masa laguan ni didendangkan.
2: Jewa, macam mana-mana dia punya orang tua. Ada. Kan selalu dulu macam kalau kerja malam-malam selalu menggual lagu tu. Bukan pulang ada apa-apa yang
1: mana
2: lain.
1: Mana tahu masa anu kah, masa muda-muda dulu time sekolah atau kah, apa macam apa.
2: Pikir masa yang bercintaan-bercintaan lah.
1: Mana lah tahu.
2: Alah, dah banyak pasal pesta. Sampai ni
1: iya tu kadang-kadang laguan ni message kita ni sama untuk kenangan kita ni.
2: Tapi kan kebanyakan lagu-laguan ni kan, macam kebanyakan biasanya.
1: Okay.
2: Orang akan membagi lagu tu kepada seseorang bila mana ia putus cinta.
1: Iya lah.
2: Terus kan?
1: Entah.
2: Pasal lagu tu banyak. Macam pernah cinta.
1: Tidak, aku kalau lagu ni, aku mana aku mau ditujukan siapa-siapa.
2: Ya namun, orang tahu.
1: Itu adalah satu rahasia.
2: Ya ada lagunya tu, Biarlah Rahasia.
1: Biarlah Rahasia, yes.
2: Tapi betul, lagu-lagu ni sebenarnya ada message. Cepat lagi jodoh-jodohnya. Kadang-kadang ada penceritaannya. Jadi mengikut kesesuaian seorang-seorang lah. Ada yang suka disebabkan dia memang suka menyanyi. Yes. Ada yang suka sebab ia akan menunjukkan rasa seseorang. Ataupun ia suka sebab waktu lagu tu keluar ada sesuatu perkara atau berlaku.
1: Okay.
2: Jadi ingatlah. Jadi memorinya.
1: Benar. Kadang-kadang lagu ni mengenangkan kita ni, bah. Misal katalah. Misal kata kita ni berada di tempat ni.
2: Betul.
1: Dengan kerja kita ni, dengan apa yang kita ni buat.
2: Betul.
1: Lagu tu ada dimainkan.
2: Kali
1: so kita ni pun ikut
2: ingat dia.
1: Dalam setahun dua tahun kan lagu tu di berkumandang dia. Jadinya kita ni tahu ingat. Time ku anu ni.
2: Time ku anu ni ni masa ni tu nya. Ini lagu anu ni.
1: Time ku ngurat cenu ni nya. Jatuh lah misal kata.
2: Tadi katanya nya nya.
1: Indah.
2: Benar tu.
1: Indah masa ku kan urat.
2: Awak jadi cakap pilihan.
1: Cemon lah.
2: Siapa ni kena Bang Ron? Okey. Kan menjawab kan dan teka-teki tadi.
1: Kita ni.
2: Beritahu ni dulu.
1: Kita ni berikan dulu pada Pak pendengar sekalian. Ingin kami berikan kepada peminat-peminat setia rancangan Rentak Retro.
2: Dan juga kepada peminat-peminat setia pendengar Harmon FM yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro.
1: Bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 8985003. Jadi WhatsApp saja, jangan ditelepon. Sekali lagi, di WhatsApp saja jangan ditelepon. Dan bis kita bagi tahu akan mengikuti rancangan Rentak Retro. Dan di sana tah nanti bis kita akan bagi tahu apa syarat-syaratnya.
1: Betul. Dan juga bis kita boleh juga melayari laman media sosial. Search Rentak Retro Official dalam aplikasi TikTok.
2: Dan di sana boleh juga kalau kan menghubungi melalui DM sahaja. InsyaAllah ada admin tu yang akan mereply pada bila-bila masa.
1: Yes, tunggu sahaja.
2: Tunggu sahaja, jangan kita katok, jangan buka itu.
1: Tidak. Masa ni bukankah ya, banyak queue tu kan sudah. Jadinya kata ni tunggulah.
2: Tunggu.
1: InsyaAllah di sana kang admin ataupun penerbit kang reply bis kita membagi syarat-syaratnya dan juga apa lagu-lagu yang boleh dibawakan dalam rancangan Rentak Retro ini.
2: Okay. Jadi info sudah pun kami beritahu kepada bis kita yang ingin mengikuti Rentak Retro, yang akan menyanyi, yang ada bakat nyanyi, kami ada bakat-bakat luka saja.
1: Tunjukkanlah bakat bis kita tu sebenarnya.
2: Mana tu? Bah, bila kami jawab?
1: Jawab pak?
2: Keteki lah.
1: Fikir menjawab apa kah? Kadang-kadang kalau bini-bini menyalahnya bah jawab teh macam kan meminta jawaban bah jawaban.
2: Oh,
1: ah okay, ini jawaban teka-teki ya.
2: Ah, ini jawaban
1: jangan diambil habis juga. Ah bangan soalan kami ya.
2: Ah jawaban kami jawaban kami.
1: Ah ingin tiga kami.
2: Ini ya tiku.
1: Iya dah. Apa soalannya teh lupa kok?
2: Soalannya, nah banyak sate aha, apa yang paling panas?
1: Sate paling hangat ah. Sate paling hangat. Sate paling hangat, sate yang anu lah, yang bermasak atuh lah.
2: Sate yang bermasak.
1: Masalah ya?
2: Masalah.
1: Atuh hangat tak?
2: Hangat ah?
1: Atuh jawabanku lah. Dos. Atuh jawabanku.
2: Oke. Okay.
1: Jangan dipertikaikan.
2: Oh.
1: Oke.
2: Okay. Atuh jawaban.
1: Atuh jawabanku.
2: Jawabannya adalah.
1: Aha. Kumpit dan
2: kurang tepat. kurang tepat.
1: Macam ucapan aku ya.
2: Tentulah. Tadi kan saya beritahu banyak-banyak sate-sate apa yang paling panas. Memanglah sate itu tadi kibar panas, tapi apa yang paling panas? Kan. Ini jawabanku. Jawabanku lah.
1: Anu gua jawabannya.
2: Apa? Catrika.
1: Setrika.
2: Nerika wa setrika.
1: Nda jonget to.
2: Hangga di.
1: Kalau nda dion.
2: Dion ta tu setrika kan. Kalau ku mungkin tahun demo on baru ta.
1: Nda jo meta bo on sama demo on teh.
2: Namanya panas teh. Kan soalan ni kan panas.
1: Oh, panas aja.
2: Melawan baya. Cuba ta.
1: Kalau sate tekah tu ah.
2: Oh, baca
1: kalau nyata bohong jangan jadi jangkau ah.
2: Sedikit saja bakatnya semua hidup tu.
1: Bakat terpendam atau namanya?
2: Itu bukan lagi bakat terpendam tu, bakat tertanam.
1: Iya tak? Baca jangan panjang-panjang cerita lima tu. Jawab okay. Soalan gua tu dahulu.
2: Oke, okay. Kampung apa yang tadi? Kampung apa?
1: Banyak kampung di Bona ini. Kampung apa yang kalau tani bangun tani takut?
2: Kampung apa yang tani bangun? Ini cepat tak serem bangun ah.
1: Jawab saja apa?
2: Kampung mata-mata.
1: Jawab.
2: Jawab justru tu kampung mata-mata tu.
1: Iya tak jawab. Apa jawapan? Jawapan mana-mana bah. Aku macam apa? Jawab tak? Lok tak tahu.
2: Kampung mata-mata lah. Sebab mata-mata tu kan polis.
1: Atau jawapan ah?
2: Bana.
1: Indah lagi ngubah.
2: Indah aku ngubah lagi tu.
1: Wah. Lok sudah tak?
2: Lok sudah tu. Saya lok. Abang bah. Ron.
1: Okey. Kayak kalau peksa indah lagi kanan ni.
2: Indah.
1: Mesti initial. Jawapannya. Jawapannya salah pulang.
2: Salah?
1: Yang losnya disebutnya sudah nanti seram bangun. Lo diubah. Iya tak namanya anda kumpidan tu. Kumpidan
2: lurus rupanya.
1: Jawabannya kampung seram bangun. Sudah aku beritahu bangun tidur. Apa paling takut seram bangun? Disabutnya udah teh seram bangun. Ditukarnya kepada mata. Nggak jombe takut mata-mata.
2: Pasal kalau orang takut polis.
1: Ngapain takut polis?
2: Pasal mata-mata itu kan polis.
1: Kalau ndak salah ndak jombe takut.
2: Mata ya salah.
1: Atau mana tahu anin ndak salah. Sianan ni mana.
2: Disambut saya tadi serem bangun
1: nah, itu.
2: Nah, apa kan tu?
1: Artinya PN Square.
2: Okey. Serem.
1: Itu saja. Soalan-soalan kami itu jangan diambil habis untuk menghiburkan masa-masa yang terluangan ini sebenarnya.
2: Jadi

0: soalan kami, itulah jawapan kami.
1: Okey, Atul. Yeah. Masa sudah mencubui kita ni.
0: Mana?
1: Kita ni akan mendengarkan lagi lagu yang ketiga daripada Akbar Salim.
0: Lagu ketiganya apa?
1: Lagu yang diberi judul Sudah Takdir Begitu yang dipopularkan oleh kumpulan Samudra.
0: Okey. Sudah Takdir Begitu.
1: Yes.
0: Oh, tadi Isabella. Mm-hmm. Takdir dan Waktu. Mm-hmm. Sudah Takdir Begitu. Aha. Dan inilah takdir kami.
1: Takdir kami takkan mau berhenti buku apa.
0: Oh, sebenarnya. Tapi takut penerbit mengatok kami. Sudahnya.
1: Jadinya insyaAllah di minggu hadapan kita ni akan bersua lagi. InsyaAllah. Dengan siapa lagi yang akan mengisi slot pada minggu hadapan, sama-sama kita nantikan dalam rancangan Rentak Retro ini. InsyaAllah bersama saya Abang Run,
0: bersama saya Kak Atul,
1: dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum mani ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun inda kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas setini becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karangku buat untuk tani di BruHealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bekasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go, go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

Ya, 9.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita berhibur menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini bersama Sezul. Untuk di sisiran kita Selasa, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 29 September 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama memberikan perhatian kepada 94.197.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Siaran kami bukan sahaja dapat diikuti menerusi corong-corong radio, tapi juga secara alternatifnya kita bersiaran secara atas talian menerusi penstriman aplikasi RTB Go ya. Kepada mengikuti siaran ini dimanapun berada, di negara Brunei Darussalam, di negara-negara jiran ataupun di seberang laut, mudah-mudahan dapat mengikuti siaran ini dalam keadaan yang jelas. Dan kita juga mengharapkan bisik kita sentiasa dalam keadaan

sihat ceria dan dipermudahkan segala urusan sepanjang hari ini. Di manapun kita berada, sama ada sedang beristirahat, bekerja maupun dalam perjalanan, terima kasih kerana memilih Harmony FM. Mudah-mudahan ya, pilihan lagu dan pengisian yang kami sajikan dapat menghiburkan hati, menceriakan suasana serta menemani perjalanan malam bis kita, terutama sekali buat yang sedang memandu ya. Mudah-mudahan setiap detik yang berlalu hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita ini semua. Teruskan bersama kami di Harmony FM, teman setia bis kita sepanjang malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang belum sempat kita sapa sebelum retro. Sebentar tadi ada masuk ke ruangan WhatsApp kita, di antaranya ada Hasni, Haji Awang dan juga Haji Bibi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat walafiat. Yang sedang menikmati makan malam dimanapun kita sedang berada, menikmatinya. Mudah-mudahan akan terus memberikan kita tenaga dalam apapun yang dilakukan pada malam ini.

Budak Kacamata dengan lagunya Bintang membawa kita ke tempat pukul 9.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tiba masanya untuk kita mengongsikan kepada pendengar-pendengar ramalan am keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini sehingga awal pagi esok 5 pagi seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kerja Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk tempoh 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Ramalan am keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara dan angin bertiup dari arah timur laut ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Jadi ramalan am keadaan cuaca untuk jelasnya sekali lagi, bermula pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Cuaca diramalkan keadaan sebahagian berawan dengan hujan. Adapun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara. Angin bertiup dari arah timur laut ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada rakan-rakan petugas di Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Anda boleh mendapatkan maklumat cuaca ataupun kemaskini cuaca dalam bentuk amaran cuaca, amaran laut dan juga nasihat cuaca menerusi talian 114 ataupun melayari www.mit.gov.bn ataupun mengikuti media sosial Jabatan Kaji Cuaca di Instagram @brunei.weather dan juga laman rasmi Facebook. Dan alhamdulillah juga auda hujan yang turun ya sejak kebelakangan ini telah sedikit sebanyak meredakan keadaan jerebu di negara Brunei Darussalam sekaligus menyumbang ya kepada bacaan indeks pencemaran udara ataupun PSI yang baik sejak pagi tadi ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Namun begitu kita hendaklah terus berwaspada sekiranya bis kita melihat sebarang kejadian kebakaran hutan ya ataupun rumput kering, segeralah menghubungi Jabatan Bombardan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk terus mengambil langkah bijak dalam mengelakkan pemakanan terbuka ya. Jadi sama-samalah kita menjaga kelestarian alam sekitar agar udara yang bersih dapat terus dinikmati demi kesihatan dan juga kesejahteraan kita semua. Yang sedang memandu pada saat ini, hati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan, jadilah pemandu yang berhemah. Mudah-mudahan ya, semua selamat sampai ke destinasi masing-masing.

وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس

ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.